0: རེ དུག ཡོན ནང སིན ཆེན རེ དོང རེ ལོ ནས དེ དུ རེ སིན ཡེ ཕ ཉེ ཇེ དེ རེ མི མི ཇེ ཆབ དུན དང ཅིག སུན ཛ ཆབ དང དེ རེ ཤུ ཁ མེ ཤ ཁ ཁ རེ ཤེ ན ཁེ གོ ཡ མི དུ ཅན ནུ ཟམ ཅི རེ བ དོང ཅི ཏ ཐོ ཡ མི དུ Dene, kuka bie shosu. Simlim, simlim, tundo kuka mungu yori. Shena ca shu di gu di yi.
1: Gongmo sunana, tati sebe chi yasu.
0: Tengi tongzhi chimna tundu xena chapshidu.
2: Lema rangri, nye rangri xebi ba, tama de tsang zuimri.
0: Tengde xena la.
2: Rang kato xebi ne, nye rang songjeb shikri.
0: Lo nye ma de kong la, garo zhi yagi zhi sui de ma su ne zhi bi yu. Kari ina, kari ina.
2: Yen he la ge, rang ji yawe dem daya la xing ma risa. Tang tong an yi kun qi ma zhong.
0: 贺灿阳给让你写几位贺灿阳给让空人都记要为点不到的高比有被马赛香港给记要为点不到中立看了这有的得是不能够点不到的高比有的送给特别接听机怕出门我们写到给高罗云高罗汤高罗云的穷话汤比你高罗的记得的控制的这个密度密色的下
2: Nye kapa chinsay mi rangji. Mwishi che na, nye chirshi dintsa, lo nye dodu, go la rangu lakwa lakwa chan, dine xiebe kuyo che rangu tang, ka kye kwa samshu. Da yi na, da wo sum gu yu ri. Wei. Tantarabe. Moshi che na, sanyin sopchi gyubaya chirshi da gyechi yu chebi. Yine kanda sanyin na che, shungdu rukwa dawashi chogubi, che zang tantar tu uisa.
0: Kejing mari, kanda chibi cha xia. Ma chukin da.
2: Ho fanshin,

0: ཉ་ཁང་གེ མན་དེ་ནི ཆུ་རུ ཆ་དོད་ ཁ་ ཚོ་དེང་གི ཆེ་མེན་ སེན་ནེ སེ་ ཚོ་ཤི ཡོབ་ ཉ་ཁང་གེ མན་ནི ཚོ་དེང་གི ཁུར་ཡོ་ ཁ་ ཤི་དོན་ ཚ་བ་ ཡོ་ ཏེ་ ཐ་གོར་གི ཁུར་ཡོ་ ཁ་ ཤི་ཅི་དུ ཇེ་ཝ་ ཁང་ཤི་
1: དེ་ལ་ང་ང་ སོག་ཅ་ཤེན་ སུ་ཏུ་གི Sokja xian ki kwanzu yueba tsordu qi cha cab shi.
0: Nya gangye ma ni
1: jie gui zheng xian ki se cu gen xi tiao
0: kwanzu yu de tui su xi nian har gui qi. Nya gangye me
1: qing ma zheng gui bu sen xian su gui yue qi. Ke ne bu sen xian yu lu gu cun zheng de bu zu gui yu ma se
0: qe bji song yan qe yu we tu gu lu gui. Kuzhu Rigi Soja ni Gyazwe Nang ki So Chogen ki Ngui Ri Chi Yinba Duen Mi Sa.
1: Nang Nye Se Cui Zhe ni
0: Nya Gangge Ma Nang Xin Kho Chub Yue Khonzu Lu Do Nambara Zha Wei Ba Wei
1: Soja Xie Chui Du Chub Ba.
0: Ke Ne Nang Nye Ching Ma Ge Ta Rik Chik Ni Bu
1: Soja Xien Zi Su Chi.
0: Ta Na Khonzu Rik Tuen Ya Kase suzi. Tato nangye, nangze shirgu zhabu keba ki zenu shi duenne zhawoy nawa gya yen tu tangdi tema nye tu chwe zho. Teni, sudingi jikdien chwe ki shi suen ki zhendur shi shi. Masi nangya tumzha che rung. Aosu chuli ye, nangya suzien ni. Gyuba zadong zhonyen che we nguri che su su si. Teya, gyazwe targa shu zhuwa tan duenne, gyazwe pazay shu zhe le yang shu gen tip zhuwa. Te wang ki ao zi chule ye, nanyi su qian ki gonga zhung ce cha zhuwa. Te we, ao zi chule ye, nanyi su qian ki changbor, qian yung du zhuwa tan duenne, te ne se kika ma la la shu gen tip xin yu. Ao zi chule ye, nanyi su qian ki gyazwe gen ngu rik ma bu se zu tenji yu na yang. Tui zong reng yi jiang gya zui jingwen xian ki ka se shi. Teri dian kwanzu ni gya zui se ren nang ki me du mi rong uwe lu zi xin shi. Nya gang gen me cunay le ya jing nian che xin yue ti. Kwanzu ya nang yi tang zha wara gya zui bak zuo ki xiu jian tip labu yue ti. Cudu ku ku che do du gyur wa tang. Zintie che chabu jie ki shu jian tip lak yu. Tida cang me, nya gang gen me kyu zuo ki cunay la nye ge suk yu. Codu nga guo me bar kyu ruba tan duen ne, nya gang gen me ngui ngui kya che yung tu zho xin yu. Tui cong, gip sung che yu ki kuru yu kya shu me tu kyu chi. Ti gen be, ngui be cur gu tip labu chabu shi. Masi, Kuzhu Rigi Soja ni nam zhi kubi yindab gya zui jingwe mangta la kade chow be keze dian. Wengya, mi zhi la kade chow be tui su kwanzo kaji tiji me bara kyurgi yu. Churi chadu chemo kone dian tu Kuzhu Rigi Soja changne deba cune chi xin yu me. Wengya, de sembe longu chucha ring Churi chadu cheme gya yuan chega zang chung du song yi. Bazo wang ki, chokara cheme pewa ma se.